0: Aku emang mainnya tata atone.
1: Bukan tata. Bukan
0: tata.
2: Cobain tata.
0: Wala
2: ikhaya.